0: Hai kawulan muda, aku Bernadia. Yay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadya bala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin kawulan muda. All the best, Prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang.
1: Pengen nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center, Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja cek Instagram RJL Indonesia. Yes.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Ready to join the vibe? Tap in on Proverbs.life now.

0: All the vibes on Prambors.
1: Guys, akhir pekan ini udah ada rencana belum? Kalau belum, mending merapat ke Taman Ismail Marzuki. Ada event seru banget, Tempat Inspirasi Merdeka. Tanggal 22-23 Agustus 2026 di Promenade Area Taman Ismail Marzuki. Banyak banget pilihan aktiviti buat hangout bareng taman atau keluarga. Ada food and art market, seru-seruan bareng community and club, nonton parade and art performance, plus ada family activities dan kids competition. Event kece ini dipersembahkan oleh Jakpro, Taman Ismail Marzuki, dan Arena. Sponsori by Bank Jakarta, serta supported by Nippon Paint. Yuk rayakan kemerdekaan sambil cari inspirasi di tim. Info lengkapnya bisa cek di akun Instagram @team.cikini. Datang dan ramaikan ya!
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Stream now on Prambors.live.

0: Stay for more on Prambors.
1: Kaula Muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan juga diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan kasih cashback Rp17.000. Minimum transaksi Rp45.000, Kaula Muda ya. Pakai Kris Brimo, ini berlaku dari tanggal 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko kasih cashback 50%, maksimal Rp25.000. Minimum transaksinya Rp50.000 ya. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop dengan diskon 50% maksimal Rp50.000. Pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit, atau Kris Brimo. Ini berlaku dari tanggal 13 sampai 19 Agustus. Nah, buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000. Pakai BRI Kartu Kredit, periodenya 11 sampai 17 Agustus. Khusus Citilink, jangan lupa kodenya Merdeka. GrabFood dan juga Grab Dine Out, itu juga kasih diskon Rp81.000 ya. Pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit. Masing-masing berlaku dari 15 sampai 20 dan juga 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promo-hood-ri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: RGL Indonesia.
3: Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia. Yes.

0: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: All the hits, all the vibes, on Prambors.

0: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto.
1: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Stay for more on Prambors.
1: Guys, akhir pekan ini udah ada rencana belum? Kalau belum, mending merapat ke Taman Ismail Marzuki. Ada event seru banget, Tempat Inspirasi Merdeka. Tanggal 22-23 Agustus 2026 di Promenade Area Taman Ismail Marzuki. Banyak banget pilihan aktiviti buat hangout bareng taman atau keluarga. Ada food and art market, seru-seruan bareng community and club, nonton parade and art performance, plus ada family activities dan kids competition. Event kece ini dipersembahkan oleh Jakpro, Taman Ismail Marzuki, dan Arena. Sponsori by Bank Jakarta, serta supported by Nippon Paint. Yuk rayakan kemerdekaan sambil cari inspirasi di tim. Info lengkapnya bisa cek di akun Instagram @team.cikini. Datang dan ramaikan ya.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: You are listening to Prambors.

0: on Prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Beyond Airwaves, go to Prambors.live.

0: di Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan juga diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan kasih cashback Rp17.000. Minimum transaksi Rp45.000 kaula muda ya. Pakai Kris Brimo, ini berlaku dari tanggal 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal Rp25.000. Minimum transaksinya Rp50.000 ya. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop dengan diskon 50% maksimal Rp50.000. Pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit, atau Kris Brimo. Ini berlaku dari tanggal 13 sampai 19 Agustus. Nah, buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000. Pakai BRI Kartu Kredit, periodenya 11 sampai 17 Agustus. Khusus Citilink, jangan lupa kodenya Merdeka. GrabFood dan juga Grab Dine Out, itu juga kasih diskon Rp81.000 ya. Pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit. Masing-masing berlaku dari 15 sampai 20 dan juga 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promo-hood-ri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Halo sayang, aku gak
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku gak...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Gue mau tanya dong.
4: Hah, gue lagi buru-buru nih.
3: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
4: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
3: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
4: Emang boleh selengkap itu?
3: Buruan, kasih tahu.
4: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
3: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
4: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
3: Mantap. Makasih infonya ya.
4: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
5: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.

0: to Prambors.
1: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, Coffee, Dessert, sampai Pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
2: Guys, akhir pekan ini udah ada rencana belum? Kalau belum, mending merapat ke Taman Ismail Marzuki. Ada event seru banget, Tempat Inspirasi Merdeka. Tanggal 22-23 Agustus 2026 di Promenade Area Taman Ismail Marzuki. Banyak banget pilihan aktiviti buat hangout bareng taman atau keluarga. Ada food and art market, seru-seruan bareng community and club, nonton parade and art performance, plus ada family activities dan kids competition. Event kece ini dipersembahkan oleh Jakpro, Taman Ismail Marzuki, dan Arena. Sponsori by Bank Jakarta, serta supported by Nippon Paint. Yuk rayakan kemerdekaan sambil cari inspirasi di tim. Info lengkapnya bisa cek di akun Instagram @team.cikini. Datang dan ramaikan ya.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Stay for more on Prambors.

0: on Prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like?
3: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Your gateway to what's next, Prambors.

0: Yes, Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi. Stay for more on Prambors.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, butuh curhat tentang solusi internet, segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: LJL Indonesia, mimpi besarmu. Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sports Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: All the hits, all the vibes, on Prambors.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Guys, akhir pekan ini udah ada rencana belum? Kalau belum, mending merapat ke Taman Ismail Marzuki. Ada event seru banget, Tempat Inspirasi Merdeka. Tanggal 22-23 Agustus 2026 di Promenade Area Taman Ismail Marzuki. Banyak banget pilihan aktiviti buat hangout bareng taman atau keluarga. Ada food and art market, seru-seruan bareng community and club, nonton parade and art performance, plus ada family activities dan kids competition. Event kece ini dipersembahkan oleh Jakpro, Taman Ismail Marzuki, dan Arena. Sponsori by Bank Jakarta, serta supported by Nippon Paint. Yuk rayakan kemerdekaan sambil cari inspirasi di tim. Info lengkapnya bisa cek di akun Instagram @team.cikini. Datang dan ramaikan ya!
2: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stream now on Prambors.live.

0: ready to join the fight. Tap in on plumbers.live now.
1: Eh, gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Tinggi nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar, ini ya alkalin ya?
4: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Hai Kawula Muda, aku Bernadia. Yay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kawula Muda. All the best, Prambors.live.
0: Prambors, mangga lagi.

0: onprambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: All the hits, all the vibes, on Prambors.

0: Hai kaulah muda ini Indra Jegel, bisa gak ya aku ajain siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5, asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Guys, akhir pekan ini udah ada rencana belum? Kalau belum, mending merapat ke Taman Ismail Marzuki. Ada event seru banget, Tempat Inspirasi Merdeka. Tanggal 22-23 Agustus 2026 di Promenade Area Taman Ismail Marzuki. Banyak banget pilihan aktiviti buat hangout bareng taman atau keluarga. Ada food and art market, seru-seruan bareng community and club, nonton parade and art performance, plus ada family activities dan kids competition. Event kece ini dipersembahkan oleh Jakpro, Taman Ismail Marzuki, dan Arena. Sponsori by Bank Jakarta, serta supported by Nippon Paint. Yuk rayakan kemerdekaan sambil cari inspirasi di tim. Info lengkapnya bisa cek di akun Instagram @team.cikini. Datang dan ramaikan ya!
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here what you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: di Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Beyond Airwaves, go to prambors.live.

0: Halo Kaula Muda, gue Marlo Ernesto.
1: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: 17-an tanpa shopping. Big no ya. Yuk rayakan semangat kemerdekaan di Indonesia Shopping Festival. Mulai 7 sampai 23 Agustus 2026, cuma di Kota Casablanca. Nikmati diskon hingga 80% di berbagai tenan favoritmu. Mulai dari fashion, beauty, lifestyle sampai F&B. Dan ini yang paling seru. Cukup tunjukkan struk belanjaanmu dan kamu berkesempatan memenangkan grand prize BYD atau One plus jutaan rupiah voucher belanja. Laper abis shopping. Ikutin juga Every Bites Rewards. Belanja di tenan F&B, terus klaim gift vouchernya ya. Masih mau lebih? Wajib juga cobain Pesta Durian Kemerdekaan dengan All You Can Eat Durian plus berbagai olahan durian yang siap banget manjain para durian lovers. Langsung aja cek info lengkapnya di Instagram @kotakasablanca atau hubungi 021-2946-5000. Kota Casablanca, light up the color of your life.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi. You are listening to Prambors. Prambors.
2: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
3: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
2: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
3: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
2: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
3: Emangnya bisa beneran, bro?
2: Beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
3: Kok bisa sekaligus semua ya?
2: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat. Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
3: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
2: Iya dong.
3: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
2: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
3: Berbagi tuh indah, bro.
2: Indah buat lo doang kali.
3: Mantep, bro.
2: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: Gateway. So what's next, Prambors?
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Your gateway. So what's next, Prambors?

0: Hai, kaula muda saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus kalian akan ditemani kembali dengan Podia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.

0: All the Vibes on Prambors.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Mohon perhatian kepada seluruh calon traveler, penerbangan menuju kota impian Anda akan segera dimulai. Sudah siapkah mewujudkan perjalanan yang selama ini ada di wishlist kamu? China Airlines siap membawa kamu terbang dengan berbagai pilihan jadwal connecting flight di hari yang sama, pilihan kelas cabin sesuai kebutuhan kamu, serta beragam penawaran harga menarik khusus di Astindo Travel Fair 2026. Temui China Airlines di Peak Avenue mulai tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram di @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia. Dari wishlist jadi boarding pass. Yuk wujudkan impian traveling kamu bersama China Airlines.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031 547 3838.

0: Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: listening to Prambors. Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Beyond Airwaves. Go to prambors.live.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi. Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: What's next, Prambors? Gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang.
1: Penting nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Mohon perhatian kepada seluruh calon traveler, penerbangan menuju kota impian Anda akan segera dimulai. Sudah siapkah mewujudkan perjalanan yang selama ini ada di wishlist kamu? China Airlines siap membawa kamu terbang dengan berbagai pilihan jadwal connecting flight di hari yang sama, pilihan kelas cabin sesuai kebutuhan kamu, serta beragam penawaran harga menarik khusus di Astindo Travel Fair 2026. Temui China Airlines di Peak Avenue mulai tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram di @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia. Dari wishlist jadi boarding pass. Yuk wujudkan impian traveling kamu bersama China Airlines.
3: 17-an tanpa shopping. Big no ya. Yuk rayakan semangat kemerdekaan di Indonesia Shopping Festival. Mulai 7 sampai 23 Agustus 2026, cuma di Kota Casablanca. Nikmati diskon hingga 80% di berbagai tenan favoritmu. Mulai dari fashion, beauty, lifestyle sampai F&B. Dan ini yang paling seru. Cukup tunjukkan struk belanjaanmu dan kamu berkesempatan memenangkan grand prize BYD atau One plus jutaan rupiah voucher belanja. Lapar abis shopping. Ikutin juga Every Bites Rewards. Belanja di tenan F&B, terus klaim gift vouchernya ya. Masih mau lebih? Wajib juga cobain Pesta Durian Kemerdekaan dengan All You Can Eat Durian plus berbagai olahan durian yang siap banget manjain para durian lovers. Langsung aja cek info lengkapnya di Instagram @kotakasablanca atau hubungi 021-2946-5000. Kota Casablanca, light up the color of your life.

0: Commerce.live.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

on Prambors.live. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Your gateway to what's next, Prambors.

0: hits, all the vibes on Prambors.
1: Eh, gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang. Penting
2: ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus, fasilitasnya komplit, kampusnya juga nggak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunada Erma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Hai Kaula Muda, aku Bernadia. Yeay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kaula Muda. All the best, Prambors.live.
0: Prambors, mangga lagi.

0: listening to Prambors. Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: It's more than just music. Love Prambors.life.
4: Prambors Radio.
5: Hey, my name is Somber.
6: This is Ella Langley.

0: Hai kaulah muda ingin Raja Gel, bisa gak ya aku ajain siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: All the hits, all the vibes, on Prambors.

0: Udah, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Stay for more on Prambors.

0: Halo Kaula Muda, gue Marlo Ernesto.
1: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Life.
1: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga puas.
5: Gue mau tanya dong.
6: Hah, gue lagi buru-buru nih.
5: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
6: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
5: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
6: Emang boleh selengkap itu?
5: Buruan, kasih tahu.
6: Ya Universitas Gunadarma lah.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stream now on prambors.live.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Stay for more on Prambors.

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Beyond Airwaves. Go to Prambors.live.
1: RJL Indonesia. Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja cek Instagram RJL Indonesia. Yeah.

0: Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Top 10 di Jogja. UMBY juga masuk 80 kampus terbaik Indonesia. Hampir semua prodi terakreditasi unggul atau A. Tersertifikasi penjaminan mutu ISO. Lulusan juga dibekali dengan sertifikat kompetensi dari BNSP. Dan pastinya lulusan siap kerja. Ada kelas reguler pagi dan kelas karyawan. Sistem perkuliahan offline dan blended learning. Ada Fakultas Argo Industri, Ekonomi, Psikologi, Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Teknologi Informasi dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk menjadi mahasiswa UMBY, bayar awal cuma 1 jutaan aja loh. SPP dapat diangsur. UMBY juga menyediakan beasiswa KIP, beasiswa akademik dan bakat, baik dari pemerintah maupun lembaga, yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Masuk UMBY tanpa tes, tanpa ribet. Jangan lewatkan kesempatan terakhir. Jadwal pendaftaran dan registrasi PMB gelombang 3 sampai dengan 7 September 2026. Terdapat 3 kampus UMBY. Kampus 1 di Jalan Wates kilometer 10, kampus 2 Jalan Jembatan Merah nomor 84C Gejayan, kampus 3 di Jalan Pajajaran Condong Catur. WhatsApp 0812-2603-0678. Instagram @UMBY Yogyakarta. Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Excellent and beneficial.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: Yes, Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Stay for more on Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Stay for more on Prambors.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi. All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Gateway. So what's next? Prambors. Kaula muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan juga diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi kenangan kasih cashback Rp17.000. Minimum transaksi Rp45.000 kaula muda ya. Pakai Kris Brimo, ini berlaku dari tanggal 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal Rp25.000. Minimum transaksinya Rp50.000 ya. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop dengan diskon 50% maksimal Rp50.000. Pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit, atau Kris Brimo. Ini berlaku dari tanggal 13 sampai 19 Agustus. Nah, buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000. Pakai BRI Kartu Kredit, periodenya 11 sampai 17 Agustus. Khusus Citilink, jangan lupa kodenya Merdeka. GrabFood dan juga Grab Dine Out, itu juga kasih diskon Rp81.000 ya. Pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit. Masing-masing berlaku dari 15 sampai 20 dan juga 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promohudri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Penting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: RJL Indonesia.
4: Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia. Yes.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia. Yeay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadya bala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best, Prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi. Prambors.
2: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature, ada kids playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
3: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Hai kaulah muda ini Indra Jegel, bisa gak ya aku ajain siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5, asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: What's next? Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Stay for more on Prambors.

0: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto.
1: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one kid music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Beyond Airwaves. Go to Prambors.live.
1: Kaula Muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan juga diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan kasih cashback Rp17.000. Minimum transaksi Rp45.000 Kaula Muda ya. Pakai Kris Brimo, ini berlaku dari tanggal 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko kasih cashback 50%, maksimal Rp25.000. Minimum transaksinya Rp50.000 ya. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop dengan diskon 50%, maksimal Rp50.000. Pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit, atau Kris Brimo. Ini berlaku dari tanggal 13 sampai 19 Agustus. Nah, buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000. Pakai BRI Kartu Kredit, periodenya 11 sampai 17 Agustus. Khusus Citilink, jangan lupa kodenya Merdeka. GrabFood dan juga Grab Dine Out, itu juga kasih diskon Rp81.000 ya. Pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit. Masing-masing berlaku dari 15 sampai 20 dan juga 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promohoodri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Gue mau tanya dong.
3: Hah, gue lagi buru-buru nih.
2: Ya elah, sebentar doang.
3: Tinggi nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
2: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
3: Emang boleh selengkap itu?
2: Buruan, kasih tahu.
3: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan

0: Daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Halo sayang, aku gak... Kamu masih dari...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo sayang, aku gak...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Stream now on Prambors.live.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Serunya, sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: suka bingung mau nongkrong di mana, atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang, saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik, ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature, ada kids playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Prambors.

0: for more on Prambors.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Stay for more on Prambors.

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Yes, Prambors Mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangkal lagi.
2: Gue mau tanya dong.
3: Hah, gue lagi buru-buru nih.
2: Ya elah, sebentar doang.
3: Penting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
2: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
3: Emang boleh selengkap itu?
2: Buruan, kasih tahu.
3: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
2: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
3: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
2: Mantap. Makasih infonya ya.
3: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Stream now on Prambors.live.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambor semangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: All the hits, all the vibes, on Prambors.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Stay for more on Prambors.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Stay for more on Prambors.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia.
1: Yeay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadia bala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best.
2: Prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.

0: Beyond Airwaves. Go to Prambors.live.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Stream now on Prambors.live.

0: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors semangat lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Kecret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. All the hits, all the vibes, on Prambors.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Stay for more on Prambors.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Stay for more on Prambors.

Your gateway to what's next, Prambors. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: caranya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stream now on Prambors.live.

0: on Prambors.live.
1: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Music Lovers Flowers at Life. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Stream now on Prambors.live.

0: are listening to Prambors.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
0: Beyond Airwaves, go to prambors.live.

0: Kaula Muda, gue Marlo Ernesto.
1: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: All the Vibes on Ramos.
1: Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Prambors Radio.

0: are listening to Prambors. Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Prambors Radio Indonesia.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi

Hai kalau muda, selamat pagi, selamat hari Senin, dan ini sekarang waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada Bandara IKN Kalau Muda yang berpotensi jadi bandara komersial sampai jadi embarkasi haji, tinggal tunggu perpres. Dan yang kedua, Instagram beri orang tua notifikasi saat remaja butuh bantuan mental. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, saat ini pemerintah lagi memproses nih perubahan status Bandara IKN dari bandara khusus menjadi bandara umum atau komersial lewat rancangan perpres. Nah, kalau disetujuin, bandara ini nggak cuma bisa melayani penerbangan komersial aja, tapi juga berpotensi jadi embarkasi, haji, dan juga umroh. Nah, untuk sekarang nih, status Bandara IKN masih belum komersial dan rencananya masih menunggu keputusan dari pemerintah. Instagram nih kalau muda sekarang bisa kasih tahu loh orang tua kalau remaja terindikasi butuh bantuan mental. Jadi kalau remaja berulang kali mencari konten soal menyakiti diri sendiri atau lainnya, Instagram ini akan otomatis memblokir pencarian tersebut nih kalau muda dan mengarahkan mereka ke halaman bantuan. Nah, orang tua kemudian bisa nih mendapatkan notifikasi lewat email, SMS, WhatsApp, atau langsung dari aplikasinya, lengkap dengan panduan dari para ahli untuk membantu memulai obrolan soal hal sensitif ini. Nah, fitur ini dikembangkan Meta ya bersama ahli kesehatan mental dan dibuat dengan sistem ambang batas tertentu supaya notifikasi ini gak muncul secara berlebihan. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.

0: Senin kalau mudah.
1: Mantap, mancing mania terus.
2: Sore ini kita di korban-korban lalala fest.
1: Yoi, gokil.
2: Gue baru tidur 4 jam, kini baru tidur berapa jam?
0: Iya, sama.
1: Gokil.
2: Gila, soalnya banget deh Lala Fest tuh funky abis.
1: Funky abis gila.
2: Apa sih Nang yang lu tonton kemarin di Lala Fest?
1: Rex Orange County. Asik,
2: lagunya kayak gimana sih Nang? Wah, Rex. T-Rex tuh. Pokoknya kita bertiga ini akan menemani kaula muda, tidak surut semangat, maju terus, pantang pulang.
1: Pantang pulang sebelum padam
2: sebelum gajian.
1: Iya benar kalau itu.
0: Katanya
1: ya benar,
0: minggu ini kita gajian guys.
1: Amin. Gaji pertama. Oke kaula muda.
2: Asik. Party abis kita.
1: Kira-kira kita bakal ria apa nih kaula muda? Langsung aja.
2: Pokoknya gue sama Danang buka table sama mahasiswi.
1: Yoi, kita buka table tenis.
2: Jangan kemana-mana kaula muda. Justru kaula muda yang temenin kita please.
0: Iya benar.

0: barone Rex Orange County nih.
1: Bukan dong, Pak.
0: Bukan
1: ini
0: dong.
1: Harry Styles, Pak.
2: Iya, aku tahu, gue cuma bercanda doang.
3: Harry Styles ini.
1: Ah.
3: Harry Styles keren banget. Dia waktu manggung nyapa guru TK-nya.
2: Oh gitu. Di mana?
3: Di Inggris waktu gue kesana.
2: Asik nih.
3: Asik.
2: Jam baru mulai udah asbun nih.
1: Aduh, Ma.
3: Beneran.
1: TMI banget.
3: Dia nyapa guru TK-nya.
2: Apa kan?
1: TMI banget.
3: Apa tuh?
1: Too much information, bro.
2: Yo. Siap.
3: Informasi siap. Dari Kenny dong kalau gitu. Yang diajak date gimana?
2: Eh, lo kemarin gimana ngedate sama stranger di La La La Fest Day 1?
1: Gini, orangnya baik banget.
2: Baik.
1: Iya.
2: Pak Tuarjo juga baik, suka markir-markirin mobil di bawah tuh.
1: Ya, intinya adalah orangnya baik.
2: Terus blok.
3: Betul, suka ada tantangannya.
2: Gak seru.
3: Tidak ada seru.
1: Aku gak bilang gak seru ya. Cuman bukan tipe aku aja.
2: Lo suruh ngantri mie 2 jam kan? Ngaku gak lo?
3: Gila banget itu, IOI tuh, capek banget tuh.
2: Lo diem. Diem, Kenny mau cerita.
3: Oke.
1: Iya, jadi kan waktu pas di Lala Fest, ya kan? Nah, gue kayak, aduh gue lapar lagi, tapi gue malas ngantri.
2: Tapi seru gak orangnya?
1: Itu, ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak, gitu enggak?
2: Terus?
1: Udah. Nah, terus udah gitu, soalnya antrian mie-nya itu ngadepnya tuh membelakangi panggung, ngerti gak?
2: Oke.
1: Ya, jadi gue kayak, ya kalau misalnya gue ngantri mie, gue kagak bisa lihat nonton nih gitu.
2: Ketinggalan nih.
1: Iya. Terus, udahlah gak usah gitu kan. Playing hard to get. Yes bro, thank you.
2: Aduh mah. Lo dari pertama kali lo posting di thread aja kagak ada hard to get sama sekali lo.
1: Iya terus, aduh lapar ya tapi udahlah gak usah ngantri ya panjang. Kamu mau aku anterin gitu.
2: Kamu mau aku anterin.
3: Kamu antriin.
1: Terus kayak gak usah lah, lapar sih. Ulang-ulang terus.
3: Bagus kayaknya.
1: Dia ngantri gitu.
2: Dia yang ngantri 2 jam.
1: Gak sampai 2 jam lah, lebay.
2: 1,5 jam?
1: 45 menit lah mungkin.
3: Ya, mie-nya medok gitu. Banyak, Pak.
2: Mie banyak, sumpah. Bete.
3: Lagian kalau lu ngantri nih, kalau muda nih ya. Kalau lu ngantri ke booth makanannya membuat lu ngantri ngebelakangin panggung, ya lu semuanya pada ngantri jalan mundur aja.
2: Atau enggak taruh sendal.
3: Iya kan taruh sendal.
2: Iya,
3: kan?
2: Kayak
3: sendal
2: di puskesmas
3: gitu. Iya.
2: Iya.
3: Kayak di puskesmas kan juga.
2: Bukan.
3: Oh, sorry.
2: Gitu.
3: Iya.
2: Terus ciuman enggak?
1: Ngapain ciuman? Kan baru ini temenan.
2: Pegang. Ya, lo giran kegal doyan juga.
3: Pegang pinggang enggak? Pegang pinggang.
1: Iya.
3: Pegang pinggang habis itu cheerleader gitu.
1: Harusnya gitu ya. Gua enggak kelihatan nih gitu ya.
2: Ya duduk di pundaknya dia.
1: Iya,
2: tapi madep dia.
3: Aduh. Salah.
1: Waduh.
3: Kayak kukang ya, Pak.
2: Gacau kayaknya.
3: Jadi enggak ya?
2: Fail ya?
1: Hah?
2: Fail ya?
1: Bukan fail, tetap menjalin persahabatan.
2: Mana bisa orang dia udah lo blok?
1: Enggak.
3: Oh, lo blok kan? Abis dia antri mie lo blok. Kayak dia, gue terdengar, kok kayak hamba sahaya gitu kan?
2: Mie-nya nyampe di Kenny tuh udah banyak.
1: Enggak, masih enak, masih enak.
2: Laki-laki brengsek kata dia.
1: Enggak ya, gitu. Pak, nanti dia denger, Pak. Nanti dia denger.
3: Buat kamu yang di blok Kenny.
2: Si Ferdinand. Ferli kan?
1: So aja tahu.
3: Untuk kamu Christian Fieri.
1: Bukan, namanya bukan itu.
3: Oh bukan.
1: Tapi ini ada gini. Kayak, kan gue duduk tuh, gue tuh capek banget soalnya abis dari nonton itu kan pagelaran Sabang Merauke, jadi kayak seharian gue udah full, abis itu ngedit bla bla bla bla, jadi pas disana gue tuh bener-bener pengen nonton doang. Dia ajakin ngobrol terus kan, Pak, ada momen yang kayak duduk aja yuk, duduk nih, abis duduk tuh dia bilang kayak nanti kalau mau nyender bilang aja ya, gitu.
3: Mantap bosku. Mantap bosku.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Gue mau tanya dong.
6: Hah, gue lagi buru-buru nih.
5: Ya elah, sebentar doang.
6: Pengen nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
5: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
6: Emang boleh selengkap itu?
5: Buruan, kasih tahu.
6: Ya Universitas Gunadarma lah.
7: pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
5: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
7: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
5: Mantap. Makasih infonya ya.
7: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
8: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
9: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
8: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
9: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
8: Apa? Diskon 5%?
9: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal.

0: betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: You are listening to Prambors.

0: The Dentistry Promos Radio.
1: Masih dengan cerita-cerita kita seputar la la la la la la la la.
0: Iya.
1: Di tadi malam tuh lalala tuh ternyata enggak terlalu rame. Maksud gue parkir masih lengang dan betul, lu tahu apa? Setuju. Menuju ke Pak pintu masuk, gue ditawarin VIP, VIP, VIP jual murah aja 400.000, VIP jual murah aja 400.000.
0: Iya, masih banyak banget calo ya.
1: VIP 400.000 yang harganya 1,9 jadi 400.
2: Nah, harusnya lo beli Pak itu, lo jual 410.
1: Lo dengan otak lo itu, otak-otak bisnis lo itu. Terus juga cuma 410 lagi, kenapa gak 415?
2: Ya bagus, bagus.
0: Eh tapi kan lo datang juga udah malam Pak, jadi ya iya, emang udah turun banget harganya.
1: Ya gue cuma menonton Hone sama yes, Two Door Cinema Club sama Steve Lacy. Yes.
0: Gimana Pak Steve Lacy Pak?
1: Gue membandingkan dua band yang menurut gue Two Door Cinema Club tuh band angkatan era gue gitu, karena itu dari tahun 2011. Maksudnya 2011 tuh hype-hype-nya mereka. Oh, gue iya, nonton mereka 2011. Sama itu wah energik banget.
0: Iya benar-benar.
2: Gembira gitu ya Pak.
1: Terus wah loncat-loncat
2: terus gimana?
1: Terus Steve Lacy.
0: Tapi mungkin ini
1: ngantuk.
0: Genre lagunya juga kali.
1: Lah iya tadi kenapa Steve Lacy ditaruh jam segitu ya?
2: Ya kan mau pulang. Lo kan kalau DJ iya gak? Lagu pulang kan juga drop kan?
1: Iya, tapi bocah-bocah gue kan yang ini anak-anak gue yang menonton Steve Lacy kan. Terus yeah, kayak, yeah, bapak ngantuk mau sampai jam berapa nih? Jam setengah satu, belum, jam 12 lewat 10 masih belum beres-beres. Terus ada satu momen dia cuma main gitaran doang. Terus kayak request-request. Eh lo mau apa?
0: Mau lagu apa gitu ya?
1: Bener-bener. Gue ngantuk.
0: Iya, iya, iya.
2: Lo vibrasi lu gak dapet berarti
1: Pak. Gila. Apa sih vibrasinya?
2: Getaran dari Steve Lacy itu gak dapet. Gue aja dapet tuh waktu nonton tuh.
0: Ah lu nonton dimana Kak?
1: Nonton dimana sih?
2: Hah? Nonton dimana?
1: Di sana di La La La La Fest. La La La La Fest. Lanjut kelebihan satu.
0: Mana aku nonton Hon kan?

0: kayak spill gitu tahun depan mengundang siapa.
1: Eh iya tuh ada yang di ending day one ya.
0: Benar benar.
2: Undang siapa tuh?
1: Ini Michael Learns to Rock.
2: Bagus. Bagus. Sama Santana kan, Pak. Gila bete banget. Santana sama Joe Satriani. Lu temen instrumen. Nah, itu ntar featuring Safri Duo. Matching.
3: Dia enggak tahu nih bocah di Santana. Tahu lu?
2: Enggak tahu ya?
3: Enggak tahu. Lu kata Santana. Wah, kacau nih orang.
2: Iya, Santana tuh keren banget.
0: Ya udah sih enggak apa-apa.
2: Ya enggak apa-apa.
0: Kalian juga enggak tahu lagu-lagu K-pop yang aku denger.
2: Tahu, tahu. Ya kan? Aku kan denger New Jeans sekarang. Aku denger New Jeans, aku denger Cat's Eye. Iya.
1: Tapi overall it was a great weekend ya kemarin ya, Aso ya.
2: Yes,
1: weekendnya asik banget ya.
0: Setuju, tapi kan tadi Bapak bilang kan kayak agak sepi atau apa gitu. Justru gue suka banget.
2: Enak.
0: Bisa duduk.
2: Asli.
0: Apa-apa gak ngantri kecuali mie yang 2 jam itu.
2: Mie apaan sih? Kenapa mie bisa antri? Masuk gak antri?
0: Karena stall makanan tuh dikit.
2: Oh dikit.
0: Itu teman kita keracunan tuh.
1: Keracunan?
2: Lo keracunan apaan?
1: Keracunan apaan?
0: Ada lah.
1: Oh, dia keracunan cinta dari pacarnya.
2: Asik deh.
0: Akhirnya aku lihat si Koko itu, Koko berambut panjang itu.
1: Cuman enggak?
0: Parah banget dia.
1: Buset.
2: Itu lagi apa? Lagi makan pohon gitu.
0: Lagi jilatin pagar.
2: Oh, lagi jilatin pagar. Kok ngapain
3: pagar? Lihat tetanus.
2: Ini tiba-tiba ada VN dari Wang Lin nih.
0: Oke, tangan nanya apa?
2: Wang Lin, lu VN apaan Wang Lin? Kita belum kita sapa. Kok tiba-tiba ada VN? Oh, mungkin Wang Lin mau ikutan kali.
1: Coba bentar. Gue dapet Wang Lin.
2: Wang Sid. Wang Sid.
0: Mana?
2: Wang Lin.
4: 3 kali deh. Pagi The Dandies, Melboy di sini. Mau cerita weekend kemarin habis trekking dari Papandayan, Gunung Papandayan bersama Skor Bugel. Skor Bugel, makasih ya teman-teman trekking santai dan semangat kerjanya untuk pagi ini.
0: Kenapa ada suara kita?
2: Bye.
1: Wah, ada Dandieception. Dia dia record voice note-nya pas lagi kita siaran.
0: Itu dia pasti pengen dengar suaranya sendiri ketika lagi di radio, Pak.
2: Nah, sekarang udah dengar ya, berarti Wang Lin. Kemarin dia trekking ke Papandayan.
1: Oh, ke Papandayan.
2: Ke gunung.
1: Oke.
2: Okay, luar biasa. Okay. Sehat berarti.
1: Yeah.
2: Lanjut, Ken.
0: Udah cukup.
1: Lewat gitu aja udah.
2: Wang Lin lagi, Wang Lin.
1: Kasian banget orang cerita. Siapa tahu itu salah satu highlight terbaik hidupnya.
2: Ya, karena kan naik gunung itu, gue tuh baru tahu dikasih tahu sama teman gue yang naik gunung ya, Pak.
1: Ini di Asbun ini.
2: Kalau lu naik gunung, lu jangan lihat puncaknya, lu nikmatin aja pemandangnya biar gak capek. Kalau lu ngeliat puncaknya, capek. Nah makanya, okay, gue praktekin itu. Gue naik ke Gunung Agung pakai tangga jalan. Gue cari ke seksi buku anak-anak. Ah, di situ gue nggak capek sih.
0: Ah, gimana?

0: Tosemi dari Sabrina.
1: Enggak semua Sabrina, lagu Sabrina Carpenter.
2: Sabrina
1: ya.
2: Kono.
0: Bukan Sabrina Kono.
1: Orang ini yang salah satu yang salah satu yang digadang-gadang akan menjadi headliner di Lalala Fest.
2: Siapa? Nah, kasih tahu nang.
0: Olivia Rodriguez.
2: Salah.
1: Rodriguez.
0: Oh, hampir. Olivia Newton-John?
2: Wah, bukan. Olivia Dean.
0: Olivia Dean. Keren.
2: Dindin Pak Dindin.
0: Ternyata dia orang Melayu, bosku.
1: Apa, Pak?
2: Nih, benar nih. Kan gue bilang juga apa? Gue tadi malam tuh walaupun gue sebenarnya ada, gue tahu stipulasi beberapa lagu-lagu aja. Terus gue juga pengen nonton, tapi kayak ini orang kayak niat kagak sih manggungnya buat gue ya, buat gue yang abis nonton Two Door Cinema Club yang benar-benar rapi, ya rapi lah gitu, dari semuanya rapi menurut gue. Two Door Cinema Club juga performance juga enak. Ternyata banyak yang berpendapat sama nih, ada yang di trans nih, I love Steve Lacy about two day two ticket to see him, but his performance tonight was not my most favorite moment in Lalala Fest. Dia kayak malas-malasan dan sombong. Being a headliner is overrated. I'm very sleepy. Dia nyanyi-nyanyi bentar terus ada satu banyak yang dilupa. I forgot the chords. Oh, I even forgot that song exists, dan masih banyak lagi gitu.
1: Nah, gue kan sempat nonton dua lagunya tuh, Pak.
2: Lagu sebelum pertama ngantuk kan?
1: Belum. Maksudnya itu dua lagu yang gue tahu memang. Nah, lagu pertama aja udah lupa lirik.
0: Lagunya lupa lirik. Cuman dia lupa lirik lagunya.
1: Iya, dia bilang,
0: bisa.
1: Sorry, pakai swearing gitu lagi. Sorry, I forgot the lyric. Gimana? Sudah mau nyanyi gitu.
0: Kan tapi dia dibayar ya, masa gak ngehargain yang bayar?
1: Gitu ya.
0: Iyalah, maksudnya kalau ya kan susah ada di tapi situ. Tapi iya benar.
2: Enggak, bayangin ya, ini anak-anak gua nih. Anak-anak gua umur 17, 12 sampai 13.
0: Tunggu, gua bayangin dulu ya.
1: Nah,
0: oke.
1: Terus, Pak.
2: Thank you. Oke. Mereka excited banget untuk nonton Steve Lacy dan pas udah jam 12 lewat 10 tuh udah kayak boring gitu, udah tidur-tiduran. Terus bilang, udah cabut.
1: Gitu. Soalnya juga lagunya mellow semua kali ya.
2: Iya.
1: Terus udah gitu kayak dia juga bawainnya joget-joget dikit kayak apa gitu, ceritain dikit lagu lo gitu kan.
0: Gue jadi keinget satu konser yang gue tonton di YouTube, konsernya Sigur Rós, Pak. Konsernya Sigur Rós kan banyak lagunya yang mellow, walaupun banyak yang ada beberapa yang upbeat juga kan. Tapi mereka tuh bener-bener sungguh-sungguh gitu. Jadi walaupun gak banyak atraksi, tapi karena dia sungguh-sungguh.
2: Energinya kan.
0: Energi itu. Nah, kemarin tuh gak ada energi yang exchange tuh gak ada.
1: Tapi kalau ngomongin energi, flow kemarin bagus banget.
2: Flow bagus sih.
1: Wah,
2: gue flow sih gila sih.
0: Mantap banget. Kok bisa
1: nonton,
0: gitu ya?
1: Pak.
2: Nonton gue flow.
1: Oh iya.
2: Ada yang cewek-cewek bertiga.
1: Betul.
2: Itu kan. Flow tuh funky love. Oh my god.
0: Oh my god.
1: Begitu tuh. Tapi Code Line kemarin menjadi bagian dari farewell tournya.
0: Nonton juga. Jadi Code Line mau udahan dan kemarin adalah mungkin terakhir kalinya kamu nonton Code Line ya.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau dipikir-pikir ya. Ini kalau dipikir-pikir ya.
1: Nah, ini nih Steve, pikir apa nih dia?
2: Kita lihat nih.
0: Steve Lacy itu kan Lacy kemarin kurang kan.
2: Iya.
0: Mendingan kita pakai yang orang Indonesia aja yang lebih bersemangat, Pak.
2: Siapa tuh?
0: Aro Lacy.
2: Aro Lacy.
0: Aro Lacy.
2: Aro Lacy kali.
0: Ah, terbalik aku ya. Aduh.
1: Udah nih
0: Aro Lacy.
1: Aku main HP pas dia lagi ngomong.
2: Code Line.
0: Code Line.
2: Podcast Mas. Code Line.
0: Kok ada
2: agak lain?
1: Wow. Kok agak lain. Boleh-boleh.
0: Yo.
2: Code Line.
0: Code Line. Eh, lu jangan pakai, lu jangan naik yang itu.
2: Apa tuh?
0: Kuda lain.
2: Kuda apa sih?
0: Kuda yang lain. Asik deh. Asik deh.
3: On Trambors.
4: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Internet masih sering bermasalah. Komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
6: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadiabala Prambos, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
7: Prambors, mangga lagi.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Nih, buat yang nonton Kode Line, silakan.
2: Danang Kode Line habis, kasih tahu Nang.
1: Kode Liners banget nih.
2: Kode Liners dia, Kode Line mania dia.
3: Nih, kok kalian gak ngerti sih sebutan fansnya Kode
2: Line? Apa sih Nang sebutan fansnya Kode Line?
3: Kode Line sibuk. Line-nya sibuk.
2: Line-nya sibuk.
3: Makanya nih, Kode Line itu rencananya mau break dulu kaula muda. Kode Line menggelar pertunjukan perpisahan di Karma Stage La La La Festival 2026 kemarin di J Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu 22 Agustus 2026. Mm-hmm. Band asal Irlandia ini membawakan lagu-lagu populernya mereka ya. Dan sang vokalis Steve Garrigan mendapat kejutan ulang tahun menjelang usianya yang ke-38 pada 23 Agustus 2026.
2: Mudah-mudahan dia daripada gue.
3: Ya, iya kan? Bener. Terus apalagi pak?
2: Ya lu info aja.
3: Gue pikir ada lanjutan.
2: Gak ada.
3: Kejutan ulang tahun diinisiasi sama drummernya tuh ya, Mas Finime ya, dengan mengajak ribuan penonton menyanyikan lagu Happy Birthday-nya Jamrud.
2: Hari ini konora.
3: Lalu di perayaan ulang tahun itu diundanglah istrinya bawa kue dan lain-lain. Nah, di tengah penampilan, Steve juga menyoroti momen lamaran salah satu penonton di kerumunan. Ternyata ada yang ngambil momen itu.
2: Tapi itu juga ramai, katanya itu cuma konten.
1: Oh gitu.
3: Masa mereka yang ngedesain?
2: Gua nggak tahu ya.
1: Ya tuh, untuk apa kan?
2: Ada tuh ada beberapa lewat di ini gue. Terus ada yang gue nggak tahu dia ngelamar atau dia nembak pacarnya ya. Pokoknya ada juga yang nge-reveal kayaknya itu cuma konten deh gitu.
3: Oh biar FYP ya?
2: Iya biar viral aja gitu.
3: Gimana? Lanjut.
2: Mendingan viral bakal. Kenny ngeblok.
1: Jangan dong pak, nanti dia dengerin gimana? Kasian loh.
2: Oke.
1: Tapi
3: jadi kodalan itu konser farewell kemarin.
1: Iya.
3: Di tengah ulang tahun dia farewell.
1: Gimana tuh bapak?
2: Kita udah dengar tadi ngomong itu.
3: Jadi kan si vokalisnya.
2: Iya.
3: Ulang tahun.
2: Steve Garrigan.
3: Terus dikasih.
2: Steve Garrigan sampai David Garrigan.
3: Tarigan itu. David Tarigan itu. Jadi kan dibawain kue sama istrinya.
2: Iya. Yeah.
3: Terus semua pada, wow kue.
2: Kue.
3: Kue. Siapa mau kue? Gitu. Terus ternyata si Garrigannya ikut audisi biskuat.
1: Ngapain? Ini adalah momen aduma.
2: Aduma.
3: Kok bisa? Aduma. Mas Steve kok ikut audisi mas? Gitu. Kue.
1: Pak, lu melihat gak anak-anak Gen Z sekarang? Pakaiannya ya Allah.
2: Kacau men.
3: Pak Darto happy banget Pak Darto.
2: Gila sih. Padahal gak masuk angin apa ya?
1: Atas kebuka, bawah kebuka.
3: Iya, masa bawah kebuka?
1: Iya, ya bawahnya juga kak.
2: Iya maksudnya pendek-pendek gitu. Terus atasnya tipis-tipis gitu. Mana angin lagi ini banget lagi.
3: Gimana pak? BB gimana pak? Kata BB, my future.
2: Yo, yeah. Juno kata gue, Juno serok. Gila, bacot.

0: Radio. Ini waktunya untuk kocrot kecret. Tampil lagi, pas banget. Temanya adalah sarapan. Ya ampun. Jadi ini kejadiannya adalah Mas Darto ngelempar pirnya
1: buah pir ke danang. Kok kayak ngasih makan burung.
2: Kak pir.
1: Wih.
2: Kenapa Pak Darto?
1: Wih.
2: Gue manggil lu kakak barusan.
1: Aduh, kak, pir, kak. Langsung serut gue. Langsung serut tenggorokan gue. Iya, maksudnya manggil gue kak pir, gitu iya. Minta pir ya.
2: Nah, sekarang aku lagi makan pir. Kalau muda nih sekarang lagi makan buah pir juga nggak? Yang coba tolong kabarin gak. Kita kalau kamu lagi makan buah pir.
0: Kak, nggak semua harus ditanyain ke kalau muda.
2: Ya, oke, kamu udah kabar sih sehat semua ya. Kita mau jadi gini, Kocak Kecret mau buatin kamu sarapan. Yes. Ini adalah sarapan menu supaya Kecret semangat.
1: Oke. Okay. Sarapannya apa?
2: Wah keren deh pokoknya.
1: Kita denger.
3: Kocrot bikin sarapan buat Kecret.
4: Aduh, gue lapar banget nih, Crot.
3: Wah,
4: orang lapar dia main anggar.
3: Kecret.
4: Keren.
3: Ini adalah sarapan berenergi untuk kamu, sahabatku, supaya kamu bisa menjalani harimu dengan maksimal.
5: Wow, sarapan apa ini? Terima kasih, Coach, sahabatku.
3: Tunggu di sini, aku ambil dulu susu di kulkas.
5: Aku.
3: Susunya jangan diminum, susunya dituangin ke dalam mangkok sarapanmu.
5: Aku tahu nih pasti sereal nih.
3: Betul. Asik ini deh. Sereal yang luar biasa, ini sereal dari biji gundam.
4: Biji gandum dong.
3: Ah, kecil biji gandum, biji gundam gede.
4: Pantesan keras banget ini.
3: Hah?
4: Gigi gua rontok nih.
3: Ya ini makanya ini kasih susu. Biar ini, biar lembek kan susu.
4: Biji gandum, masa biji gundam gua makan.
3: Susah ini ngambilnya raja.
4: Biji gundam juga orang kena susu juga gak leleh. Masih
3: ini biji makannya loh.
4: Masih solid banget ini. Nalannya gimana ini kalau biji gundam ini?
3: Gua ngambilnya susah loh. Dihargain dong temennya.
4: Oke.
3: Ini biji matanya ya ngomong-ngomong.